0: Halo, good morning.
1: Good morning, gimana lo Ita Bakren?
0: Nak Iri Joy.
1: Nah?
0: Nak Umdan.
1: Oh, Iri Joyce. Oh, lah kan maaf itu. Tidak tahu film kamu i Mbak Iri Joyce.
0: Ini klan, kan?
1: Klan nyaru. Boleh sibun. Tidak tahu kok asap jurai u Mbak Iri Joyce.
0: Ayo, nak malah rempeh, Rai Bas Kendros, ini.
1: Tuh, tapi kok apa sebab so bahaya nui-nui kini kisung ruai?
0: Kau gitu itu?
1: Tuh, aku boleh sibun.
0: Tak, ya ikung sebah, pidehun, tersisa, ya i kemungkin semungkin na iba rudap on yang berpulang berbar itu siap.
1: Dia tu ke tangan sa ngan pentem ngan kisuruan nala rempei belar wadi iba skandrual imli mana kebentar jong pi.
0: Tak,
1: tuh, aku boleh sibun.
0: Tidak.

0: mình có mình shop địa chỉ gì và
1: giờ
0: ekran biang yeah email tak kung sa jangan peacefully even tranky tak kung dito sa talo jangan kumbaling call bawang yang pamilya jang bawang yang tiba po leng tiba po long ti duduk na mo kadok tiba hap na po gosling tiba maruin na po mayrang tiba marcang na po melim ko LG na po nang limas nang muslong. Tak, baru kita sah kira program tak kasih dapat cuba sedang yolan cuba yolan yang kemarin tu. Tadi baru kita sah tak kasih ni.
1: Tu kata aku beli si buan Elarisha. Tengah dah suci si saya pi berakhir ni mar beli pi ya kan mau mende tengah kerteng pi kan mau ke kerteng pi kan mau ke jat pi kan mau ke jakasa mo nang nunu kata ke penuan rai kejengi jan kejengi iye te kata suburam si saya kejengi kan mau jong pi ya bangas ngap ya pi rukum ju iden kiwe ruki ang itai benang tai berkerteng kum tai jat kum tai benang ta tengah su tenat si buan kan. Tetap kata kasih berkemendi pi mo Elarisha. Ang pentem nak kan ikut rider loy-loy di bakrel renja nak bentar jong pi bak nak bentar jong baru gitu ki perlok ya ki bila ai kerteng mo.
0: Hai.
1: Oh, kasih bak kemene pi?
0: Hai, ya pi kum jo.

0: Hallo, request line.
1: Hoi, ik heb een request line. Daar heb je die manier te bekeren.
0: Maar dat is Kong Yubi, dan niet naar mijn mam.
1: Hoi, Kong Yubi. Dat kata. Kong Yubi, dan ben je met Jurai, je hebt hier.
0: Jurai, kamaya kahak, dan waar je iets zoek lens in yang.
1: Dat kata, dan ben je met Jurai, dan heb je kwaad van sap so bha, jenu jenu.
0: Aku apa sebab sebahan mesti ikut jangai dari isai pada langni kunan ini do pada i kongret ikang bal i nana i mai hamtam i pinso bat i staff sepi tebat baru kita la juya smart bansun sunik puru kerama kentut i baru akan jadi kesteng te baru kita juga akan ya kan ikut puru keram.
1: Di pilih i mentar namun kan.
0: Yang sedang terikam.
1: Yang sedang terikam? Umat bidang sekian ni laki Islam?
0: Ya, laki ni duduk mana. Ladat sedang ni sebab tak jahil sebab dia.
1: Oh, ni wong tadi. Islam ni karang satu jam, ngam?
0: Karang entah sama kam kalung tu ni.
1: Kadum ke benih? Di to kata aku dah sibun dengan sa pentem kena kecil ruai. Kamai ya kehok kebah. Ruai nak tutup juru aja ikut ku parsang pelang kadi berruai di kong pensuk lens im yong deh pi kuak dia tau kata kong yubi kulit sibun kesiuk kemen di pimo
0: ya piro

Kanigadig Akash Venishalong ki nong sang borok kapor kat gumna ka studio ka jungi kladap menta kandal ala shipo minute bat labyang ru ingi bangin yo menya sedang no ya ka program ki sebatiang ka menta ka step ka bade ru kawat ka ar hakani ka step menta kumang la yo menne step ya kaniga jo ka program bat ki we pat ki nong ruai tia kaniga por menta ngin yo menya sedang no ya kaniga program tinak menta jong pi baro ki badon kalat ban sya skor ban yo osngo ngangit ngin yo kan uot surlang bat ki ni ki nong ruai jungi ka bangin sa pentem ki jing ruai jong ki da ka menya sedang sya menta ya ka jing ruai jungi ba josephas tong ni ba bat ka ken hon ha ki atli ki jing ruai bla ai ka teng ngan ya klemapi bat ban buat bra ka jing ruai le ha nai

0: Hello, Grassline.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, Firu.
0: Yeah, duduk deh.
1: How are you doing?
0: Duduk ti, duduk kau ni pelang.
1: Biang, Fitan.
0: Ngarong abi yang ti pelak dap kam dat jam ni.
1: Hola, jadi.
0: Macam dap hi. Tega bening tau si kalau nush tu pengat ni, ke shit ni, ke slap ni.
1: Kalung selap berit, berit.
0: Berit, berit. Saya sepang hi lah he. Dah. Ada sejan. Hello. Piasa.
1: Hanya
0: ya su. Okay, ngau pilih ada sejan mu.
1: Kerana dia minta kasih su ayam tu itu beriut.
0: Okay, so jadi tu. Nak
1: saya beri peribat kami yang berjanji.
0: Nak su itu, tetapi marwah ini tu su nu su endap.
1: Hanya ngau beri su lah beri.
0: Kadai. Dia, pi mulai dukan.
1: Hai, ngamuk leh.
0: Okey, dukan ti menjuran syuti mo. Semahal di dini he, pujane menjuran syuti. Tau sandi. Okey, tau kata dua pi ku abang sengap jiru ayu.
1: Ai dong kesha, ai kata timber.
0: Dia pi ku abang sengap. Tau jong pitbull featuring kesha mo. Dia pi ku abang sengap subhana ke bentar jong no.
1: Ya fi hantu baca baru kita okay tapi itu belayar lancak mat mo kami harus sabar nabun kami deh ngapit di belayar lancak mat
0: okay ya
1: baca bantai ya ru kumju
0: to kata tengah ni kira kira sangat ya fi ru ni kapor kan mo do di to aku beli shibu ni an pesan nak fi ni kerjeng writer timber mo
1: okay
0: thank you sir dah ya iPhone okay have a nice day bye bye.

0: Hello, Grassline.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Dia penuh mau ke kerteng ke Chongpi.
1: Bariti Im Yong.
0: Bariti Im Yong. Tapi phone ini nih, Bariti.
1: Nak mau ngap?
0: Mau ngap. Tiga tiga first call Chongpi.
1: Alright.
0: Okay. Tepat pidang day first time mau bafi call sini.
1: Alright.
0: Dia ngap dia yang subai pi. Mau ikut ke program ke Chongpi, buat ke station ke Chongpi. But sedang ni iPhone but kan mo tak apa sang bet wah sang ye no ti pi le ayu
1: ah dan hi
0: dan hi yang ti tu ish pa jong pi kan dia long

kini kini ke akash vani shalong parlok nong snap kapor kat kumna ka studio minta ke ladap laibaji abad kumta kapor ke labi angingi ke bingin penkut no ya baru ki program ki belawan shepi hakani ke sni hak transmission beningkong bat ngi penken mau shepi bingin siya shembiang bat ngi hak akash vani shalong hau jo mita ban lais bak asal penyo point ar mita hum idang wave berengkat bat pras pandri pusau kilohertz kum jo ru pilap nyo asngoru lembaga DTH bat hakani us on air app tat haduk kapor san baji jan mitit parlok nong snap tat hadu kata kapor nak akash vani shalong ai kublai phi baro ki paralog nong ngap kasni bat ka janmiet ka basuk pak meni phi baro kani ka dai ka akash vani shalong.

Tani programa bun kami nak cuman video sama dengan kita drama kuka matang ha, tanah dosa kuman kita yang macam tinggal ha, kita sangat somai nak cuman acik program kuka na sana kita mungkin. Tuk tuk sahaja mana sorry, tang tang kuburan kuka na sana kita mungkin, macam la.

Terperlu no abri dia hadir undes nyau pi yang tentu bi art lagi irway gus nyau suk naga cio yang ma Anthony celam ibu ibu tu yo sa cisin irway ar Kingston. Terpenting cio ini ke program gus yang ini open nyau cipi katu ya irway naga cio yang gakong Konkes tina lengdo wa gakong dai will be done lengdo ibu ibu tu ki jing im kena irway wa ar jing im nong rap tanis nyau ya kini irway.

perlong no abre dio de kiten tu gili tali gir wai gwas nyau suk bahan aga cua em kong konkes dina ling do waka kong daivil bidan ling do ibu ibu pertuki jing im kan kena jing im nong rem wa ri jain tia the poi gini ke program yang ichu kut katutan yis nyau ni sega kubo jain tia kubanj peeling station yang ga akash wani shulong.

Gibdia Snob High P Baro Kiparlok Nong Snub Shaka Program Kitsau Samai Haga Program Kitsau Samai Bamenta Kajan Meet Ka Program Kamede Bat Karep Karyang Nin Walam Shpia Kajing Ekran Bat Ikong Risuklin Milim Omlong Ifarm Manager Spices Board Field Office Shillong Nin Ekran Halor Kapang Karu kompen roi ni pen katan rai hau laj kademam leni ilaichi. Tu mentangin syash kori kini ke jingi keren. Bila ipi barok ki parlok nong sengap, haka ni ke janmiat ke program ke bedai bat garap keriang, ni sengutanat bengi don bat ni ikong risuk len milim umlong, ifa manager jong spices board field office shillong. Nginyekran ba ikong risuk len haka wei ka pang ba kata ka dei karu kom penroi ni penkatan rai ha ulah chka de mam len ni kumangi tebu ilaichi ni snotho ba ka ni karu kom rap ya uneu ilaichi hak ni ka jela ka jungi kelas dang ban ya chakmat menta ti kumno ban kham tip kham ban ya ha ka be dei bat ka ni ka ban rap ya uneu ja jing thung bat ha ka ju ka poru ba kanlong ru ka jing yo nong e ki nong rap kumno bikin rap ha karu kom ka be dei ka bala ban Penmi kebakambun mak aku juga por kajingi onong jungki. Ikong risuk len ilak man batai kambanya hakabede bat kata. Nikong apa yang sengobai pi kong syak program. Kini kepor hakabede bat kini kepang kembangin nyekren. Hakurukom man penroy len di man penkai tenrai ya uni ulaj kademam lene ilaji.